96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pengotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan yang mie instan dan juga minyak. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januari.

0: Keluar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
3: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
2: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api. Duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
3: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
4: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk nyikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
3: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: orang khusus.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
1: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
2: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
0: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan Merdeka untuk Sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81, dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang
0: baik, dengar di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita ikuti bersama laporan terkini bersama rekan reporter Roni Lololuan langsung dari lapangan Yenmanu, Pulau Numfor. Silakan rekan Roni.
2: Memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 dan kali ini dipusatkan di Pulau Numfor, tepatnya di Kampung Asebori, Distrik Numfor Timur. Saudara, detik-detik proklamasi upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saat ini tengah dipersiapkan oleh panitia yang sudah ditugaskan untuk sesaat lagi akan dilaksanakan. Upacara memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun ini sudah dipadati oleh tamu undangan yang hadir di lapangan di Kampung Asebori, Distrik Numfor Timur. Berbagai persiapan masih terus dilakukan untuk memantapkan jalannya upacara memperingati HUT RI ke-81 tahun ini. Dapat kami laporkan bahwa pasukan TNI Polri maupun ASN dan para pelajar sudah mulai memasuki area atau lapangan upacara untuk mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan upacara di pagi hari jelang siang hari ini. Kami laporkan juga bahwa sebelum pelaksanaan upacara memperingati HUT RI ke-81 pada Minggu 16 Agustus 2026 sudah dilakukan pengukuhan bagi 36 anggota Paskibraka dan 36 anggota Paskibraka, 18 diantaranya berasal dari Pulau Numfor, dan dengan jumlah tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Numfor karena para pelajar putra-putri asal Pulau Numfor terakomodir dalam anggota Paskibraka di tahun 2026 ini. Saudara, persiapan masih terus dilakukan untuk memantapkan persiapan hingga sebentar proses upacara bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Dan dapat kami laporkan juga bahwa di lapangan tempat pelaksanaan upacara terpasang kurang lebih 10 tenda untuk para tamu undangan baik dari pimpinan TNI Polri, ASN, tetapi juga organisasi kemasyarakatan yang juga ikut dalam pelaksanaan upacara memperingati HUT RI ke-81 tahun ini. Saudara pendengar yang akan bertindak selaku inspektur upacara pada upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, yaitu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnebra, dan berbagai persiapan masih terus dilakukan sambil menunggu kehadiran Bupati Biak Numfor untuk sesaat lagi prosesi upacara berlangsung. Dapat kami laporkan juga bahwa peserta upacara telah berada di lapangan, baik dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, ASN, dan Dinas Perhubungan, pelajar SMP, SMA di Numfor.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang
2: dapat kami laporkan juga bahwa di area sekitar lapangan juga dipadati oleh warga masyarakat Pulau Numfor yang ikut menyaksikan secara langsung prosesi pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan komandan upacara telah memasuki lapangan upacara, dan peserta yang mengikuti upacara dalam posisi siap. Dapat kami laporkan juga bahwa suasana di hari ini
4: pimpinan saya ambil alih
2: sangat cerah, dan ini mendukung jalannya pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kami laporkan juga bahwa di area sekitar lapangan tempat pelaksanaan upacara juga masyarakat berdatangan dari berbagai kampung untuk hadir baik secara langsung tetapi juga berada di area lapangan untuk sama memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun ini.
3: Perlu kami sampaikan, bertindak selaku Komandan Upacara, Mayor Infanteri Eki Putra Satria, STHan, lahir di Lasalimu pada tanggal 6 Januari 1993. Lulusan Akademi Militer tahun 2015, jabatan sehari-hari sebagai Wadan Yonif TPR 858 Masoba. Bertindak selaku perwira upacara, Kapten Infantri Saroni, lahir di Kendang pada tanggal 9 Maret 1981. Lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2020. Jabatan sehari-hari sebagai pelaksana harian Pasipers Kodim 1708 Biak Numfor. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letu Infantri Prima Grata Prawira, SPT, lahir di Bandung pada tanggal 10 Maret 2000, lulusan Perwira Prajurit Karir tahun 2023, jabatan sehari-hari sebagai Danton Perikanan Kompi Peternakan, Yonif TP 858 Masoba. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas saat ini merupakan pilihan putra-putri terbaik yang berasal dari perwakilan sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Biak Numfor di bawah binaan Bakes Bangpol Kabupaten Biak Numfor, yang bertugas sebagai Komandan Peleton Paskibraka Ananda Rina Kezia Mustina Korwa, lahir di Biak pada tanggal 3 Maret 2009, siswa sekolah SMA Negeri 1 Biangkota bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih, Ananda Aprilia Kapisa, lahir di Lumpur pada tanggal 12 April 2009, siswa SMA Negeri 1 Lumpur Barat. Bertugas sebagai pembentang bendera merah putih, Ananda Brando Ruben Pakdawen, lahir di Biak pada tanggal 27 Mei 2008, siswa SMA Negeri 1 Nufor Barat. Bertugas sebagai pengerek bendera, Ananda Immanuel Alexander Siribori, lahir di Biak pada tanggal 10 September 2009, siswa SMA Negeri 1 Biak Kota. Bertugas sebagai komandan kelompok pasukan 8, Ananda Pedro Samuel Rosumbri, lahir di Biak pada tanggal 20 Maret 2010, siswa sekolah SMA YPK 2 Biak.

0: pendengar, di mana saja Anda berada, prosesi pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tengah berlangsung di Kampung Aseburi, Distrik Numfor Timur, dan dapat kami laporkan bahwa untuk petugas inti upacara pengibaran bendera, yaitu pembawa baki Aprilia Kapisa dari SMA Negeri 1 Numfor Barat, pembentang bendera Brando Ruben Fagnik dari SMA Negeri 1 Numfor Barat, dan pengerek bendera Manuel Alexander dari SMA Negeri 1 Biak, serta Danpok Pasukan 8 Pedro Lamaron Sumbre dari SMK YPK 2 Biak. Dan untuk petugas penurunan bendera pada sore hari nanti, data yang kami peroleh bahwa pembawa baki Adinda Pinsa Dimara dari SMA Negeri 1 Biak, pembentang bendera Jirin Inardo Wanimbo dari SMK Kesehatan Biak, pengerek bendera dan Mamri Martin Stroyer dari SMA Negeri 2 Bruyadori, dan Danpok Pasukan 8 Christian Lee Manoi dari SMA Negeri 1 Biak. Dan dari 36 anggota Paskibra 2026, 18 diantaranya berasal dari anak-anak asli Pulau Numfor, dan mereka telah siap untuk membentangkan bendera merah putih pada upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Para anggota Paskibra, mereka menjalani pelatihan dalam beberapa bulan sehingga mereka telah memiliki kesiapan yang matang untuk nantinya melaksanakan tugas pada upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Berbagai persiapan koordinasi masih terus dibangun oleh panitia maupun petugas yang sudah ditugaskan untuk memandu jalannya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di pagi jelang siang hari ini. Dan kami juga laporkan bahwa hari ini tanggal 17 Agustus 2026, tepatnya tadi pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, KRI Kampala 880 tiba di Dermaga Saribi Numfor membawa anggota DPRK dan pimpinan BUMN, BUMD. Dan tadi pagi pula tiba pesawat CN-235 di Bandara Numfor membawa puluhan rombongan yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Biak Numfor, Pangkodau 3, dan Dim 1168 Biak Numfor. Dan kedatangan itu disambut antusias oleh masyarakat, terutama para pelajar di SD di Numfor. Dan saudara,
1: Bupati Kabupaten Biak,
0: sesaat lagi kita akan ikuti jalannya upacara peringati HUT RI ke-81 tahun ini yang dipusatkan di Pulau Numfor. informasi yang kami peroleh, kita akan ikuti jalannya upacara peringati HUT RI ke-81 tahun ini yang dipusatkan di Pulau Nufor. Informasi yang kami peroleh dari masyarakat Nufor sebelum pelaksanaan upacara bahwa mereka mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah saat ini yang mana menunjuk Pulau Nufor sebagai tempat pelaksanaan upacara bendera memperingati kemerdekaan RI ke-81 tahun ini. Dan dengan dilaksanakannya upacara di Pulau Nufor ini sebagai bentuk perhatian atau kehadiran pemerintah untuk secara langsung kepada masyarakat di Pulau Nufor. Dan pelaksanaan upacara di Pulau Nufor ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama para pemama penjual pinang dan lainnya yang berada di area sekitar lapangan tempat pelaksanaan upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat

upacara.

0: lamun upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
2: Baik, saudara pendengar, baru saja kita ikuti laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara yang disampaikan langsung oleh Mayor Infantri Eki Saputra.

tamu undangan dimohon berdiri. Detik-detik proklamasi.

0: Kabupaten Biak Numfor, dimohon untuk mengambil tempat.
1: Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Raja Wong Kaidus, telah mengambil tempat.

0: アガサイダーだ
1: アンPembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRK Kabupaten Biak Numfor.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat.

0: Lepas! Saul! Hah!
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Pembacaan doa.
2: Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa saya bawakan menurut kepercayaan Kristen. Berdoa mulai. Ya Allah, Tuhan sumber rahmat, keharibaan-Mu kami melangitkan syukur, doa, dan harapan. Di pagi ini, kami semua hadir mengikuti upacara detik-detik proklamasi memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan. Anugerahkan bangsa kami persatuan dan kesatuan yang tangguh, agar kemajuan dan kesejahteraan bangsa kami terus bertumbuh. Ya Allah, Tuhan surya hidup kami, cahaya wajah-Mu menyinari dan menembus alam raya. Sinarilah relung hati, pikiran dan langkah kami dengan cahaya-Mu. Bekalilah perjuangan kami dengan semangat yang terus membahana. Ungkapkan syukur dalam etos kerja dan kesungguhan berkarya. Persembahkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk persembahkan syukur atas semua karunia-Mu yang telah terhampar dan tertabur. Tetapkanlah kemuliaan surga-Mu untuk para pahlawan yang gugur. Mampukan kami meneladani mereka dalam bersikap dan bertutur. Wariskan pada kami kearifan dan keindahan budaya para leluhur. Wujudkanlah cita kami, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya Allah, Tuhan sumber berkat, rahmat dan berkat-Mu selalu kami damba dan kami rindu. Berkatilah para pemimpin kami bersama rakyat, secara khusus para pemimpin dan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Karuniakanlah anugerah-Mu, limpahkanlah berkat-Mu melingkupi jiwa dan raga. Semoga pemimpin dan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor berjalan bersama dalam keindahan cahaya cinta dan kesejukan kalbu, bersinergi dan bertumbuh untuk Biak Numfor yang mandiri dan berdaya saing. Ya Allah, tempat semua asa dan cita tertuju, anugerahi kami kebeningan hati, hasrat yang tulus dan suci, untuk membangun bangsa dan terus memajukan Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya-karya terbaik dan mengukir prestasi. Semua elemen bangsa bergotong royong, bersinergi, dan kolaborasi, memelihara jalinan persaudaraan, tenggang rasa, dan toleransi. Semoga semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah, sebab di tangan-Mu semua yang sulit terwujud akan menjadi mudah. Inilah doa dan sembah kami kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur. Amin.
3: Pasang sahur.
1: Persiapan pengibaran bendera merah putih.
4: Langkah tegap.

0: Apakah sederajat mereka baru saja mau memasuki lapangan upacara?
1: Belok kiri.
0: Dan dari 36 anggota paskibraka ini, 18 orang diantaranya berasal dari Pulau Nungfor. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari pelatih paskibra dari Kodim 1708 Biak Nungfor, Sersan 1 Slamet Suhardi, bahwa anggota paskibra tahun ini diakomodir secara merata, tidak hanya dari pelajar dari kota, tetapi juga sebagian besar, yakni 18 orang dari Pulau Nungfor. Dan data yang kami peroleh bahwa untuk pengibar bendera Merah Putih, yaitu pembawa baki Aprilia Kapisa dari SMA Negeri 1 Nungfor Barat, pembentang bendera yaitu Brendo Ruben Fakdawer dari SMA Negeri 1 Nungfor, Nungfor Barat, dan penggerak bendera Manuel Alexander dari SMA Negeri 1 Biak, serta Danpok atau pasukan 8 Fedro Samuel Ronsumbre dari SMK YPK 2 Biak. Prosesi pengibar bendera sedang berlangsung, dan anggota paskibraka saat ini sudah berada tepat di bawah tiang bendera. Untuk sesaat lagi akan mengibarkan bendera merah putih tepat di lapangan Kampung Asaiburi, Distrik Nungfor Timur. Dapat kami laporkan bahwa untuk cuaca di pagi jelang siang hari ini lagi gerimis, namun tidak mengurangi semangat antusiasme masyarakat dan tamu undangan yang hadir tetap berdiri teguh kokoh untuk mengikuti jalannya pengibaran bendera pada upacara memperingati HUT RI ke-81 tahun ini di Pulau Nungfor. Prosesi pengibar bendera masih terus berlangsung. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Nungfor Markus Octavianus Masnembra. Pimpinan TNI Polri, tamu undangan serta masyarakat yang hadir pada mengikuti upacara ini sedang dalam posisi berdiri tegak untuk menantikan detik-detik pengibaran bendera merah putih yang hari ini berlangsung di Pulau Nungfor, sekaligus merupakan pertama kali dilaksanakan upacara detik-detik proklamasi di Pulau Nungfor. Pemegang baki bendera saat ini sudah menaiki podium utama untuk menerima bendera merah putih secara langsung dari Bupati Biak Nungfor Markus Octavianus Masnembra. Dan bendera saat ini sudah diserahkan kepada pemegang baki dan pembawa baki Adinda Pinsa Dimara dari SMA Negeri 1 Biak sudah meninggalkan podium utama untuk mengambil posisi persiapan untuk mengibarkan bendera.

0: merah putih di lapangan, tepatnya di Kampung Asebori, Distrik Nufor Timur. Suasana di area lapangan hening, untuk menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih.
1: Jalan di depan.
0: Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa cuaca di pagi hingga jelang siang hari ini gerimis, namun tidak mengurangi semangat dan rasa nasionalisme dari masyarakat, baik TNI Polri, ASN, organisasi perangkat daerah dan masyarakat Pulau Nufor, untuk terus setia mengikuti jalannya pengibaran bendera merah putih di Pulau Nufor ini. Prosesi pengibaran bendera masih terus berlangsung. Dapat kami laporkan juga bahwa lapangan tempat pelaksanaan upacara ini juga memiliki nilai historis, di mana lapangan ini merupakan lapangan yang digunakan oleh tentara Sekutu ketika Perang Dunia Kedua untuk mendaratkan pesawat, tepat di lapangan di Kampung Asebori, Distrik Nufor Timur ini. Baik saudara pendengar, kami masih terus mengikuti jalannya prosesi pengibaran bendera merah putih yang saat ini tengah berlangsung, dan kami lihat bahwa pasukan atau anggota paskibraka masih terus melakukan prosesi. Mereka saat ini berada di dalam lapangan
1: ya, dan dua kali belok.
0: Anggota pasukan paskibraka ini terdiri dari pasukan 17, 8, dan 45. Untuk pasukan 45 berasal dari anggota TNI Polri, sedangkan pasukan 8 dan 17 terdiri dari pelajar yang berasal baik dari Kabupaten Biak Numfor tetapi juga Pulau Numfor. Baik saudara pendengar, kami terus mengabarkan bahwa meskipun cuaca di hari ini gerimis, namun tidak mengurangi semangat dan rasa nasionalisme, cinta tanah air yang ditunjukkan langsung oleh pimpinan TNI Polri, pimpinan OPD, tamu undangan, masyarakat yang hadir setia mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari bersejarah, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang kali ini dipusatkan di luar kota, yakni di Pulau Nufor. untuk pasukan pengibar bendera inti saat ini sudah berada di bawah tiang bendera. Untuk sesaat lagi akan mengibarkan bendera merah putih, dan tamu undangan yang hadir masih dalam posisi berdiri, dalam baik pelajar, pimpinan TNI Polri, anggota TNI Polri, Satpol PP, tapi juga masyarakat yang hadir di area tempat pelaksanaan upacara ini masih terus setia untuk menyaksikan detik-detik pengibaran sang saka merah putih yang dilakukan oleh putra-putri dari Kabupaten Biak Numfor, baik dari kota tetapi juga dari Pulau Numfor, dan dari 36 anggota pasukan Paskibraka, 18 diantaranya berasal dari Pulau Numfor, tersebar di SMA-SMK yang ada di Pulau Numfor ini. Kami masih terus mengupdate prosesi jalannya pengibaran bendera merah putih, dan saat ini sedang berlangsung pasukan inti pemegang baki bendera dan tiga anggota yang ditugaskan untuk menaikkan bendera merah putih sudah berada tepat di bawah tiang bendera, sedang melakukan prosesi pemasangan tali untuk sesaat lagi menaikkan bendera merah putih, bertanda bahwa hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tepat tanggal 17 Agustus hari ini dilaksanakan dalam
1: kepada sang merah putih hormat senjata.

0: 大哥，三家大
1: baru saja bendera merah putih berkibar di ujung tiang yang dilakukan oleh tiga pelajar asal Plonover dan untuk komandan kelompok pasukan 8 dipimpin oleh Pedro Samuel Ronsumbre, pembentang bendera Ruben Brando Fakdawer, dan penggerak bendera Emmanuel Gepori. Mereka merupakan generasi-generasi penerus kita yang menunjukkan rasa nasionalisme terhadap kecintaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui HUT RI ke-81 yang berlangsung saat ini. Setelah bendera merah putih dinaikkan, mereka kembali bergabung dengan pasukan 8 dan untuk melakukan prosesi untuk kembali ke tempat semulanya. Kami laporkan juga bahwa pelaksanaan upacara bendera yang dipusatkan di Plonover ini merupakan pertama kali dan ini di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Plonover Markus Octavianus Masnembra, dan beliau juga menegaskan bahwa pelaksanaan upacara seperti kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dilakukan secara bergilir setiap tahun di distrik dan kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor, dan ini merupakan bentuk komitmen Bapak Bupati agar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor bisa merasakan kehadiran pemerintah dan negara dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Paskibra saat ini kembali ke tempat semula dan anggota Paskibraka tahun ini tidak hanya di akomodir oleh para pelajar semata, tetapi juga berasal dari TNI Polri yang bergabung bersama anggota pasukan atau Paskibra dari para pelajar.
2: Jalan ditemu.
1: Dapat kami laporkan bahwa prosesi pengibaran bendera merah putih di hari ini dari penampilan anggota Paskibra, dari hasil pantauan kami tidak ada yang melakukan kesalahan, semua berjalan lancar. Ini berkat keseriusan anak-anak kita, tetapi juga pelatih yang konsisten untuk terus membimbing, melatih 36 anggota Paskibra untuk mengibarkan bendera merah putih di hari ini. Dan para Anggota Paskibra ini mengikuti pelatihan selama beberapa bulan dan ini dipandu secara langsung oleh anggota TNI Angkatan Darat dan Purna Paskibra Indonesia PPI di Kabupaten Biak Numfor. Prosesi untuk anggota Paskibra kembali ke luar lapangan masih terus berlangsung, namun diawali dengan laporan pada inspektur upacara yakni Bupati Biak Numfor yang menandakan bahwa prosesi pengibaran bendera atau kenaikan bendera merah putih telah selesai tuntas dan ini mendapat apresiasi dari para tamu undangan yang hadir menyaksikan secara langsung prosesi pengibaran bendera di hari ini. Para orang tua dari anggota Paskibra juga hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya pengibaran bendera merah putih yang dibawakan oleh para pelajar tidak hanya dari wilayah Kota Biak tetapi juga di kepulauan yakni Pulau Numfor dan dari 36 anggota Paskibra pelajar 18 diantaranya asal Pulau Numfor. Prosesi laporan kepada inspektur upacara masih terus berlangsung. Dan kami laporkan juga bahwa saat ini tamu undangan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan upacara hari ini masih dalam posisi berdiri.
2: Ibarat sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
1: Dan saudara pendengar, setelah laporan komandan Kompi Paskibraka kepada Bupati Biak Numfor atau Inspektur Upacara yang disampaikan oleh Letu Infantri Prima
2: Undak Kiri Senjata
1: Gerata Prayuga
2: Hadap Kanan Jalan Di Tempat
1: anggota pasukan pengibar bendera merah putih baik dari para pelajar tetapi juga anggota TNI Polri sudah bersiap-siap untuk kembali ke tempat semula atau keluar lapangan setelah laporan tadi dari Komandan Kompi Paskibra kepada Inspektur Upacara Bupati Biak Numfor.
2: Langkah tegap maju.
1: Baik, saudara pendengar, tuntas sudah prosesi kenaikan bendera merah putih yang dilakukan oleh Paskibra terdiri dari pelajar dan anggota TNI Polri, dan ini mendapat tepuk tangan dari tamu undangan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung jalannya kenaikan bendera Merah Putih. Kami masih terus menginformasikan kepada pendengar untuk terus tetap setia mendengar dan mengikuti jalannya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini dipusatkan di Pulau Nungfor. Para tamu undangan masih dalam keadaan posisi berdiri menyaksikan anggota Paskibra meninggalkan lapangan upacara setelah sukses menaikkan bendera Merah Putih di pagi jelang siang hari ini. Baik, saudara pendengar, kami juga menjelaskan bahwa podium utama yang ditempati oleh inspektur upacara yakni Bupati Biak Numfor cukup unik karena bumbungannya menggunakan atap rumbia dan dihiasi dengan pernak-pernik merah putih yang tat di bagian tengah berhadapan langsung dengan tiang bendera Merah Putih.

0: Tamu undangan dipersilakan duduk kembali.
1: Ya baik, saudara pendengar, kami juga informasikan bahwa upacara. Saat ini kita mengikuti laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dan komandan upacara sudah melangkah menuju ke bagian depan atau tengah lapangan untuk sesaat lagi menyampaikan laporan kepada inspektur upacara. Dan komandan upacara ini atas nama Mayor Infanteri Eki upacara Putra Satria.
2: Detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan.
1: Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara baru saja selesai, menandakan bahwa upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar dan sukses, dan saat ini komandan upacara telah kembali ke tempat duduk atau ke tempat semulanya.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: produser Bobby Pinang Tuan, pengarah acara Tri Rian, pengarah teknik Bung Dan Prawar, pengarah siaran Yoleta, dan pengarah konten Devi, teknik siaran Victor, dan reporter saya sendiri Ron Leluan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda telah mendengarkan siaran kami. Dan kini kita kembali ke studio program 1 RRI Biak Jalan Majapahit. Merdeka.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor, yang sudah kita ikuti bersama juga tadi dengan laporan bersama reporter rekan Roni Lololuan langsung dari lapangan Yenmanu Pulau Numfor. Kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Muthahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Muthahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Muthahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Muthahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Muthahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Muthahar menciptakan lagu mars tersebut.

91,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
2: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
1: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
2: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
1: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
2: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
1: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
2: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
1: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
2: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Gilang untuk kita ikuti siaran langsung di pagi hari ini ya, jelang siang pendengar. Kami akan menghadirkan Anda upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta. Kami hadirkan langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan Istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka. Detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi. Namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan. Sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya. Di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami, ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan,
0: ya,
1: sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Radita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan,
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komandan kompi paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibaran bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: penghormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大家收听到
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan
1: kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
1: membacakan teks proklamasi.
0: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: telah heningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Indonesia.
1: Akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
3: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
3: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
3: Yeah.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.
3: Mm-hmm.
1: Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
3: 7 hari.
1: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
3: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
3: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
1: ya,
3: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium ya, Sang Merah Putih.
3: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian ya, pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya, pengerek bendera nanti.
3: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
3: itu,
1: ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah
3: ya,
1: hingga ke podium itu ada 13 langkah.
3: 13 langkah.
1: 13 langkah.
3: Oke, okay, dan inilah
1: momen.
3: Momen Inspektur Upacara.
1: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
3: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
3: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun,
1: turun
3: sambil berjalan mundur.
1: Betul.
3: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung
3: ya,
1: sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan
3: ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan
3: ya,
1: kelompok pengibaran.
3: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
3: Sang Merah Putih masih ada di tangan dari Paskibraka. Dan Komandan Kompi Rahmatsya
1: ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
3: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
3: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
3: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
3: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat
3: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
3: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
3: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
3: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
3: Harya
1: sempurna.
3: Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah, bendera berkibar.
0: Bendera Aksara! Penghormatan kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat, selanjutnya!

0: Baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara dan saat ini

0: 报告，三家大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan
2: sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitar bakar.

0: Baik Pradipta dan juga peringkat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan

0: masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Baru kita ikuti tadi pendengar siaran langsung upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang kami siarkan langsung dari Istana Negara Jakarta.
1: Akan diseret oleh penjara.
0: Masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu nasional pilihan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role, great opportunity! Oh, what a start, Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality

0: dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam.

0: Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieb melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Michaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul, adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: nanti kita pesta ya.
1: Asik banget.
2: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
2: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke saluran.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita pakai sabun dan karbol, dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Wey sobat, mari dulu.
1: Ih, bagaimana kawan?
0: Kau mau coba ini kah? Obat gaul yang bisa hilangkan galau.
1: Jin, apa itu kawan?
0: Ini, ada daun enak yang bikin pikiran tenang, masalah hilang.
1: Oh, itu ganja toh? Aduh, maaf kawan, saya terlalu coba orang-orang haram begitu.
0: Ah, kau paling bikin kau sekali. Kau coba dulu, kau tergaul kalau kau terpakai.
1: Maaf kawan, tapi kau salah.
0: Ah, kenapa?
1: Gaul itu kalau kau bisa jauh dari narkoba.
0: Iya kah?
1: Untuk apa kau rasakan nikmat sebentar, tapi merusak ke masa depan. Masih mungkin kalau kau bisa berehat. Tapi kalau kau dibui, atau parahnya kau mati, bagaimana?
2: Kawan, jangan korbankan masa depan kalian untuk kenikmatan narkoba yang sesaat. Kotra gaul kalau kau pakai narkoba. Remaja cerdas harus say no to drugs.

0: Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Momentum peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Pimpin upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat distrik Biak Kota, Kepala Distrik Martin Kavir SIP Kota ajak warga perkuat persatuan dan dukung pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Itulah topik utama buletin sore hari ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kita awali berita pertama pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Tri Rian melaporkan.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat

0: plus 2 BPR untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di lapas kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto, disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
1: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
0: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Di Kabupaten Biak Numfor dari 108 warga binaan.
3: Berita selanjutnya, pendengar, pimpin upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Distrik Biak Kota, Kepala Distrik Martin Kavir SIP Kota, ajak warga perkuat persatuan dan dukung pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Kepala Distrik Biak Kota Martin Kavir SIP memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Distrik Biak Kota di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan lancar, diikuti ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Kegiatan ini turut dihadiri seluruh lurah dan kepala kampung wilayah Distrik Biak Kota, perwakilan TNI, Polri, jajaran BUMN, BMD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Usai memimpin jalannya upacara, Martin Kavir menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan ini hendaknya menjadi pengingat seluruh elemen masyarakat untuk semakin mempererat persatuan dan solidaritas. Ia juga berharap semangat kemerdekaan dapat memacu partisipasi aktif warga dalam memajukan daerah di berbagai bidang.
5: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

0: program pembangunan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yaitu visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor.
1: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI tingkat distrik Biak Kota yang juga menjabat sebagai Lurah Vandoy, Frans F. Rumsarwir, menyampaikan apresiasi atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan upacara berkat dukungan seluruh pihak yang terlibat.
2: Pesan saya, untuk berikutnya kita dapat melancarkan ini dengan baik. Semoga Tuhan lindungi kita dalam kehidupan kita untuk melaksanakan tugas di hari-hari berikut. Terima kasih.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di tingkat distrik Biak Kota ini menjadi bukti antusiasme masyarakat dalam merawat semangat kebangsaan sekaligus wujud nyata dukungan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
4: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Asta Cita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak, Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
5: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan

0: kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
1: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
0: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada pun puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Berita terakhir pendengar, Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Kebidanan Biak adakan posyandu remaja di Kampung Mariendi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kader kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak, Ingrid Rita Ulimanik, SSTMKes, menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan, serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan akan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kader posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
5: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang tutu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10 sampai 18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
4: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Rits Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
6: Tapi mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
4: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
7: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat. Agar orang tua tahu, dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut bertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
4: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi modal pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.

Baik pendengar, sekian penyampaian Buletin Berita Daerah edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kami informasikan Anda pendengar dapat juga menyimak informasi-informasi selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rum Ngefur, selamat sore.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

proklamasi kami, bangsa Indonesia,

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

Liano, para.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

menyusul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca.

Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hai, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Masih menemani Anda di edisi sore hari ini, pendengar. Iya, momentum perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 yang mana sudah kita lewati hingga hari ini, pendengar, di saat sore edisi 17 Agustus 2026. Ya, semenjak 81 tahun ya, hingga sampai saat ini kemerdekaan terus kita rayakan dan kemerdekaan terus kita junjung tinggi, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan dari pagi tadi sudah kita ikuti detik-detik proklamasi, upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 yang telah dilaksanakan langsung dari lapangan Yemanu, Pulau Nufor. Ini diikuti dengan berbagai forum Forkopimda, TNI Polri dalam pelaksanaan upacara yang sudah dilaksanakan tadi pagi tadi. Dan sesaat lagi nanti juga pendengar pada pukul 18 kita akan menantikan lagi untuk upacara obade penurunan bendera. Ini juga live dari lapangan Yemanu, Pulau Nufor. Sembari menantikan, tadi sudah kita hadirkan beberapa nuansa rangkaian lagu-lagu nasional kebangsaan, mengingat kembali perjuangan pahlawan kita yang sudah hadir memperjuangkan kemerdekaan kita hingga ke-81 tahun kita sudah menikmatinya. Ya, rekan semangat masih menemani Anda pendengar hingga sore hari ini juga. Dengan cuaca cerah di edisi hari ini, dari pagi cukup panas hingga sore, siang, ya, dengan nuansa yang sama masih terus menemani kebersamaan Anda pendengar. Beragam nuansa rangkaian hiburan, berbagai informasi di cerahnya hari ini, tetap di peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tepat pukul 16:22 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan beragam informasi berbagai acara Siar Pro 1 untuk sore hari ini, pendengar, hingga menantikan nanti pada pukul 18. Sesuai dengan informasi, pada pukul 18 kita akan ikuti upacara obade penurunan bendera live langsung dari lapangan Yemanu, Pulau Nufor. Ya, tetap bersama Pro 1 RRI Biak, pendengar, di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Beragam hiburan saya terus hadirkan untuk Anda, pendengar, di sore hari ini. Tetap bersama Pro 1 dengan beragam acara siar kami yang terus diwarnai ke ruang dengar Anda.
1: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, waktu terus bergulir, tepat pukul 16.44 menit waktu Indonesia Timur. Salam sehat, selamat sore buat semua. Sekali merdeka, tetap merdeka, pendengar, beragam informasi terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Dan kami juga sampaikan untuk kebersamaan kita nanti pada pukul 18 kita akan menantikan upacara obade penurunan bendera yang mana akan berlangsung dari lapangan Yen Manu Pulau Nufor. Kita sudah terhubung bersama rekan-rekan reporter dan juga tim teknik, ada Pak Dan Prawar dan juga Bung Victor Wakdomi bersama rekan reporter kami Ronald Leluan yang nanti akan melaporkan dan menyiarkan secara langsung dari lapangan Yen Manu Pulau Nufor upacara obade penurunan bendera yang akan berlangsung pada pukul 18 nanti. Sembari menemani Anda pendengar, kami menginformasikan juga untuk semua pelaksanaan upacara yang akan berlangsung nanti dari lapangan Yen Manu Pulau Nufor untuk obade penurunan bendera. Ya, berbagai informasi, informasi terbaik juga kami hadirkan untuk Anda pendengar tepat di perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia yang mana tengah dimeriahkan untuk hari ini juga 17 Agustus 2026. Berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id di mana pelaksanaan HUT RI ke-81 63 warga binaan Lapas Biak terima remisi. Di mana momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Biak dan memberikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan kepada warga binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di lapas kelas 2B Biak, sebanyak 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Nufor JB Carter Rumbarar Kapisa saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa narapidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri, di mana ia mengungkapkan remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana, ujarnya. Sementara Kepala Lapas Kelas 2 Biak Fani Andika MPD IPSH MSI ia mengatakan remisi yang diberikan terdiri atas remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga berharap setelah kembali ke tengah masyarakat, para warga binaan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan manfaat bagi lingkungan, serta tidak kembali melakukan tindak pidana. Untuk diketahui, pendengar, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara yang hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Di tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana yang tersebar di Indonesia serta pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Ya, demikian informasi yang kami kutip pendengar dari kbrnri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak tepat pukul 16.48 menit waktu Indonesia Timur. Beragam nuansa, rangkaian hiburan dan juga deretan lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan kami hadirkan untuk Anda juga. Sembari mengantar kita hingga tepat pukul 18 nanti, kita akan menantikan siaran langsung upacara obade penurunan bendera dari lapangan Yen Manu Pulau Nufor yang nanti akan dilaporkan secara langsung seperti apa khidmat dan jalannya obade penurunan bendera ini bersama rekan reporter kami Ronald Loluan dan juga bersama dengan rekan-rekan teknik kami ada Bung Dan Prawar dan juga Bung Victor Wakdomi yang sudah standby langsung dari lapangan Yanmanu Pulau Nufor untuk menyiarkan secara langsung upacara obade penurunan bendera. Ya, menemani Anda di sore hari ini masih dengan beragam informasi, nuansa hiburan, dan juga rangkaian informasi terupdate. Kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, tepat juga di momentum peringatan RI ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 edisi Senin sore ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Salam sehat, tetap merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka untuk semua menemani Anda di sore hari ini.
1: Tegar, maju! Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Edo Kondologi, pendengar masih menemani Anda mengantar kita hingga tepat pukul 17 lebih 05 saat ini. Kita masih menantikan jalannya siaran langsung upacara obade penurunan bendera yang akan berlangsung sesaat nanti dari lapangan Yen Manu Pulau Numfor. Kita juga nanti akan terhubung bersama rekan reporter kami, ada Bung Ron Loluan yang akan melaporkan secara langsung dari tempat pelaksanaan upacara lapangan Yen Manu Pulau Numfor bersama rekan tim kami, tim teknik, ada Bung Dan Pao dan juga Victor Wakdomi yang terus juga bersama dan reporter kami akan menyiarkan secara langsung, pendengar, untuk menyiarkan upacara obade penurunan bendera edisi hari ini, pendengar, 17 Agustus 2026. Beragam nuansa rangkaian lagu daerah, sesaat lagi kami akan gantikan rangkaian lagu-lagu kebangsaan sembari menantikan nanti jalannya siaran langsung upacara obade penurunan bendera edisi hari ini. Kami harapkan Anda tetap bersama kami menyimak dan mendengarkan Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRI Biak.

0: bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: memasuki lapangan upacara untuk sesaat lagi akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Mumfor. Dan dapat kami laporkan juga bahwa pimpinan TNI Polri, para kepala SKPD, tamu undangan lainnya sudah menempati kursi-kursi yang telah disiapkan di area lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih. Tetapi juga pasukan atau paskibraka saat ini sudah bersiap-siap untuk sesaat lagi akan melakukan penurunan bendera pada sore hari ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa upacara penurunan bendera di sore hari ini juga disaksikan oleh ratusan masyarakat
1: hadirin dan tamu undangan
0: di Pulau Nufor yang berdiri di area lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera.
2: Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Dapat kami laporkan bahwa komandan upacara telah memasuki lapangan upacara untuk selanjutnya untuk memandu atau memimpin jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan!
0: Dapat kami laporkan juga bahwa untuk petugas inti penurunan bendera merah putih, Pembah Baki atas nama Adinda Dimara dari SMA Negeri 1 Biak dan pembentang bendera Jirin Yenardo Waninbo dari SMK Kesehatan
1: perlu
0: Biak dan pengerek bendera
1: dan Mamri
0: Martin Sawyer dari SMA Negeri 2 Brunyadori dan Danpok Pasukan 8 Christian Lee Manoi dari SMA Negeri 1 Biak dan Pas Ibra saat ini tengah bersiap di area atau samping lapangan tempat pelaksanaan upacara untuk sesaat lagi akan melakukan prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tahun 2023
0: prosesi upacara penurunan bendera sedang berlangsung dan kami akan terus mengupdate jalannya prosesi penurunan bendera merah putih di sore hari ini.
1: Lahir di Kendal pada tanggal 9 Maret 1981, lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2020. Jabatan sehari-hari, pelaksana harian, Pasi Pers Korim 1708 Biak Numfor. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera pusaka yang bertugas saat ini merupakan pilihan putra-putri terbaik yang berasal dari perwakilan sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Biak Numfor di bawah binaan Bakes Bangpol, yang bertugas sebagai Komandan Pluton Paskibraka Ananda Pedro Samuel Rosumbre, lahir di Biak pada tanggal 20 Maret 2010, siswa sekolah YPK 2 Biak, bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih Ananda Adinda Afinsa Dimara, lahir di Biak pada tanggal 5 Oktober 2009, siswi SMA Negeri 1 Biak, bertugas sebagai pembentang bendera merah putih Ananda Jeki Renyalado Wanimbo, lahir di Nabire pada tanggal 24 Januari 2010, siswa sekolah SMK Kesehatan Biak, bertugas sebagai pengerek bendera Ananda Mamri Martens Royer, lahir di Numfor pada tanggal 4 Agustus 2009, siswa sekolah SMA Negeri 2 Briadori, bertugas sebagai komandan kelompok pasukan 8 Ananda Kristianli Augesmana, lahir di Biak pada tanggal 18 Agustus 2010, siswa SMA Negeri 1 Biak Kota.
2: Aubade, persembahan putra-putri dari Kepulauan Numfor,

Iya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dari 36 anggota Paskibra yang diakomodir dalam Paskibra tahun ini, 18 diantaranya berasal dari Pulau Nomfor, dan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pulau Nomfor karena baru pertama kali dilaksanakan upacara 17 Agustus di tingkat kabupaten yang dipusatkan di Pulau Nomfor, tetapi juga sebagian besar dari anggota Paskibra berasal juga dari Pulau Nomfor. Pendengar, kami juga telah mewawancarai sejumlah masyarakat, dan masyarakat menyatakan syukur, mereka berterima kasih kepada pemerintah daerah karena tahun ini Pulau Nomfor ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan upacara 17 Agustus, dan ini juga merupakan pertama kali di masa kepemimpinan Bupati Markus Octavianus Monsnebra dan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Prosesi upacara penurunan bendera masih terus berlangsung, dan para tamu undangan serta masyarakat juga sudah memadati area lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera, baik dari pimpinan TNI Polri, anggota pimpinan dan anggota Diperka Biak Nomfor, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Biak Nomfor, pimpinan organisasi kemasyarakatan, partai politik, tetapi juga masyarakat Nomfor dari berbagai kalangan yang juga sangat antusias menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih di sore hari ini.

Iya, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sambil menunggu pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh panitia atau pihak keamanan yang sudah ditugaskan untuk memantapkan berbagai persiapan guna mensukseskan pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di sore hari ini. Tetapi juga di sela-sela berbagai persiapan juga ada puji-pujian yang juga dilantunkan oleh grup paduan suara yang juga sudah disiapkan oleh panitia 17 Agustus untuk mewarnai prosesi jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 81 di sore

Iya, baik saudara pendengar, kami juga melaporkan bahwa lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di Kampung Asaiburi ini, berada di dekat bibir pantai, sehingga menyuguhkan pesona pantai yang luar biasa dan para peserta yang

tetapi juga di cuaca yang sangat mendukung untuk melaksanakan upacara penurunan bendera di sore hari ini. Masih terdengar puji-pujian yang disuguhkan oleh grup paduan suara yang

kami juga melaporkan bahwa antusiasme dan rasa nasionalisme masyarakat Pulau Nufor juga terbilang cukup tinggi, karena di area lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera ini juga dipadati oleh ratusan bahkan ribuan masyarakat yang ikut menyaksikan jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera di sore hari ini. Kami juga melaporkan juga bahwa pasukan Paskibra atau anggota Paskibra, mereka juga tengah bersiap-siap juga dipandu oleh para pelatih yang nantinya akan melakukan penurunan bendera di sore hari ini. Para tamu undangan juga masih terus berdatangan, tidak hanya dari pejabat tetapi juga masyarakat juga ikut berdatangan juga untuk menyaksikan momentum yang bersejarah, karena ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Pulau Nufor. Dalam beberapa kesempatan juga Bupati Biak Nufor Markus Okevenos Mansnembra menegaskan bahwa pelaksanaan upacara bendera 17-an tidak hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, tetapi akan secara bergilir dilaksanakan di seluruh distrik dan kampung yang tersebar di Kabupaten Biak Nufor. Komitmen ini juga merupakan bentuk kesungguhan pemerintah daerah untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menyaksikan atau ikut langsung dalam momentum peringatan HUT 17 Agustus setiap tahunnya.

0: Pendengar RRI Setia di mana saja Anda berada, kami laporkan juga bahwa selain peserta upacara berasal dari kalangan pelajar tingkat SMA SMP, tetapi juga ada dari tingkat SD bahkan TK yang hadir langsung berada di tenda-tenda yang sudah disiapkan untuk menyaksikan jalannya
1: yang upacara penurunan bendera di sore hari ini. Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Bapak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa.
0: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa sudah bersiap-siap untuk memasuki atau berada di podium utama bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penurunan bendera Merah Putih di sore hari ini. Wakil Bupati mengenakan
1: tiba di mimbar upacara
0: pakaian putih-putih dan beliau sudah melangkah podium utama.
1: Penghormatan pasukan
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: 赤サジャドラン。
1: Laporan Komandan Upacara.
2: Ya pendengar, Komandan Upacara saat ini sudah melangkah untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini kepada Wakil Bupati Biak Numfor, bahwa upacara penurunan bendera Merah Putih segera dimulai.
3: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Pemimpin upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan telah kembali ke tempat semulanya, dan suasana di sore hari ini cukup cerah, bahkan dari hasil pantauan kami di lapangan bahwa peserta yang hadir menyaksikan jalannya penurunan upacara bendera, selain dari tamu undangan tetapi juga masyarakat yang luar biasa, mereka memiliki antusiasme dan rasa nasionalisme yang cukup tinggi sehingga mereka hadir langsung untuk menyaksikan jalannya penurunan bendera Merah Putih.
5: Langkah tegak maju.
2: Dan saudara pendengar, anggota Paskibra saat ini sudah melangkah tegak menuju ke area atau dalam lapangan upacara untuk melakukan prosesi penurunan bendera Merah Putih, dan dari 36 anggota Paskibra, 18 diantaranya berasal dari Pulau Numfor, dan
5: jalan.
2: Untuk anggota Paskibra selain dari para pelajar tingkat SMA, SMK, ada juga dari anggota TNI Polri yang ikut bergabung dalam Paskibra tahun 2026 ini. Prosesi penurunan bendera Merah Putih masih terus berlangsung, dan seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa untuk petugas penurunan bendera, pembawa baki atas nama Adinda Pinsa Dimara dari SMA Negeri 1 Biak, lalu kemudian pembentang bendera Jeki Yenardo Wanimbo dari SMK Kesehatan Biak, dan pengerak bendera dan Mamri Sroyer dari SMA Negeri 2 Bruyadori, lalu kemudian Danpok Pasukan 8 Christian Lee dari SMA Negeri 1 Biak. Prosesi penurunan bendera masih terus berlangsung.
5: Jalan di tebang.
2: Paskibra saat ini sudah berada posisi tepatnya di tengah-tengah lapangan atau di bawah tiang bendera. Untuk sesaat lagi akan melakukan penurunan bendera pada upacara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Hadap kiri, banting. Rap.
2: Dan saudara pendengar, untuk pembawa baki bendera saat ini sudah berada tepat di depan wakil bupati Biak Numfor yang bertindak sebagai inspektur upacara.

0: untuk membawa
1: penurunan sang merah putih. Siap, tanjakan periaman.
0: Baru saja komandan pasukan Paskibra melaporkan kepada inspektur upacara bahwa penurunan sangsaka merah putih telah siap untuk dilaksanakan.
1: Senjata! Terang! Hadap kanan, jalan di depan! Terang!

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan bahwa suasana di areal atau lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera saat ini, para peserta yang hadir dalam posisi berdiri untuk menyaksikan prosesi atau paskibra dalam melakukan prosesi penurunan bendera di sore hari ini. Anggota Paskibra sebelum terjun untuk melaksanakan tugas menurunkan bendera, kami juga laporkan bahwa mereka juga telah menjalani prosesi latihan kurang lebih beberapa bulan, sehingga mereka telah memiliki kesiapan yang terbilang cukup matang untuk melakukan prosesi, baik mengibarkan bendera merah putih tetapi juga menurunkan. Dan kali ini kami masih terus melaporkan kepada pendengar setia di rumah bahwa prosesi penurunan bendera ini masih terus berlangsung. Masyarakat juga sangat antusias untuk menyaksikan secara langsung.

0: 근데 나 바다 길이 랍
1: Ya baik saudara pendengar, prosesi penurunan bendera merah putih masih terus berlangsung dan tiga petugas inti penurunan bendera sudah melangkah menuju di bawah tiang bendera. Untuk sesaat lagi akan melakukan prosesi penurunan bendera. Prosesi penurunan bendera telah diawali dengan penghormatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi untuk penurunan bendera. Suasana di areal tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera cukup hening karena tamu undangan masyarakat yang ikut menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera ini dalam posisi siap dan berdiri untuk menyaksikan anggota atau tim Paskibra melakukan prosesi penurunan bendera.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat!

0: 大哥，三家到。
1: Ya, pendengar setia di rumah, kami melaporkan bahwa sesi penurunan bendera baru saja selesai dan saat ini petugas inti dari Paskibra sedang melipat bendera untuk kemudian akan diserahkan kepada pemegang baki. Dan prosesi ini masih terus berlangsung, disaksikan secara langsung oleh tamu undangan, tetapi juga masyarakat yang memadati area lapangan di Kampung Aseburi, Distrik Nur Timur ini.

Ya, saudara pendengar, untuk pemegang baki bendera saat ini sudah melangkah maju tepat di bawah tiang bendera untuk menerima bendera Sang Saka Merah Putih yang baru saja diturunkan, dan prosesi ini masih terus berlangsung

0: Iya, setelah prosesi penurunan bendera merah putih, Komandan Paskibra sedang melakukan aba-aba untuk kemudian Paskibra kembali ke tempat semula atau keluar dari area lapangan karena telah melaksanakan tugas penurunan bendera. ...36 pelajar putra putri terbaik asal Kabupaten Biak Numfor ini sangat luar biasa karena mulai dari proses awal penurunan bendera ini berjalan dengan lancar, dan dari 36 anggota Paskibra, 18 diantaranya berasal dari Pulau Nofor.
1: Kiri, jalan. Belok kanan.

0: Iya, saudara pendengar RRI di mana saja berada yang masih setia mendengarkan siaran kami.
1: Jalan.
0: Kami informasikan bahwa dari hasil wawancara kami dengan panitia 17 Agustus bahwa perekrutan anggota Paskibra untuk tahun 2026 ini dilakukan secara adil dan merata ke semua satuan pendidikan tingkat SMA SMK yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Dan dari hasil rekrutmen tersebut, 18 diantaranya berasal atau anak asli Numfor. Dan setelah prosesi penurunan bendera merah putih selesai, anggota Paskibra akan kembali ke tempat semula atau ke luar lapangan dengan melakukan beberapa
1: jalan
0: atraksi atau baris berbaris.

0: ஜாப் கிரி வந்து
1: Namun pendengar, kami melaporkan bahwa sebelum anggota paskibra ini kembali ke tempat semula atau ke luar lapangan tempat pelaksanaan upacara, saat ini pembawa baki bendera atas nama Adinda Dimara dari SMA Negeri 1 Biak melangkah ke podium utama untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumparar Kapisa. Dan saat ini bendera sudah diterima secara langsung oleh Inspektur Upacara dan dimasukkan dalam tempatnya, lalu kemudian pembawa baki bendera kembali ke barisan bergabung sama anggota paskibra untuk selanjutnya meninggalkan lapangan tempat pelaksanaan upacara. Prosesi penurunan bendera ini berlangsung lancar dan hikmat karena suasana di lokasi atau di lapangan tempat pelaksanaan upacara sementara hening karena tamu undangan dan masyarakat juga menyaksikan secara langsung prosesi penurunan bendera ini.
0: Kembali ke tempat.

0: pundak kiri, senjata rak, hadap kanan, jalan di depan rak.
1: Ya, saudara pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, kami laporkan bahwa setelah bendera merah putih diserahkan dari pemegang baki kepada inspektur upacara,
0: jalan
1: paskibra juga saat ini telah meninggalkan lapangan dan mendapat apresiasi langsung dari tamu undangan, bahkan masyarakat yang hadir dengan tepuk tangan. Ini menandakan bahwa anggota paskibra berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam melakukan prosesi penurunan bendera pusaka bendera merah putih di sore hari ini. Para tamu undangan peserta upacara saat ini masih dalam posisi berdiri untuk menyaksikan tim atau anggota paskibra meninggalkan lapangan setelah melakukan prosesi penurunan bendera. Dan kami akan terus mengupdate pelaksanaan penurunan bendera ini hingga berakhir nanti. Dan saudara, sebelumnya
0: biasa jalan. Andi. Rap.
2: Lepas.

0: Iya, baik saudara pendengar, komandan upacara telah melangkah ke depan untuk melaporkan bahwa upacara penurunan bendera telah selesai. Kepada inspektur upacara, dalam hal ini Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rombarar Kapisa.
1: Upacara penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Komandan upacara baru saja melaporkan kepada inspektur upacara bahwasanya upacara telah selesai dan saat ini kembali ke tempat semulanya.
1: Kepada inspektur upacara, hormat senjata.

0: अगर संजय दो
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Pasukan dapat disesuaikan dengan rencana selanjutnya.
2: Baik, saudara pendengar, Rari Setia, di mana saja Anda berada, upacara penurunan bendera peringati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai, dan inspektur upacara yaitu Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbaran Kapisa telah meninggalkan podium utama dan sedang melangkah untuk bersalaman bersama pimpinan TNI Polri, pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor, tetapi juga pimpinan OPD,
3: Komandan
2: lingkungan pemerintah daerah Biak Numfor.

0: agar segera
1: prosesi atau pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2026 ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini merupakan pertama kali Bupati Biak Numfor Markus Otavianus Manslembra dan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumar Kapisa menunjuk Pulau Numfor sebagai tempat pelaksanaan upacara, dan mulai dari awal kenaikan bendera hingga penurunan bendera semua berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak, baik TNI Polri, Panitia 17-an, tapi juga masyarakat Pulau Numfor yang ikut berpartisipasi mendukung suksesnya pelaksanaan upacara 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di akhir upacara penurunan bendera ini, anak-anak dari SD sekolah dasar akan menampilkan tari-tarian, dan saat ini mereka sudah bersiap-siap untuk mempersembahkan tari-tarian kepada tamu undangan yang hadir dalam pelaksanaan upacara penurunan bendera di sore hari ini.
0: Sekali lagi,
1: dan kami masih terus menggambarkan situasi di lokasi atau tempat pelaksanaan upacara setelah upacara penurunan bendera selesai. Dan kami lihat bahwa antusiasme masyarakat juga masih cukup tinggi karena mereka masih ada untuk terus menyaksikan prosesi penurunan bendera ini, dan ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia cukup tinggi. Pelatih, karena mereka hadir langsung untuk menyaksikan prosesi penurunan bendera.
0: Kami sampaikan ulang, adik-adik Paskibra agar segera masuk ke lapangan.
2: Apa ya?

0: untuk 600 lebih P3K. Dan karena dilaksanakan di Pulau Numfor, maka secara simbolis diserahkan kepada P3K yang akan ditempatkan di Pulau Numfor. Ya, puji Tuhan hari ini sudah dilaksanakan, atau sore ini juga penurunan bendera sudah dilaksanakan. Selanjutnya masih ada kegiatan lagi, yaitu tos kenegaraan. Kami mohon dukungan dan juga partisipasi kehadiran masyarakat karena ada acara hiburan yang disiapkan oleh panitia. Dari Kampung Yanmanu, Distrik Numfor Timur, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Terima kasih Pak Gunadi selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang telah menyampaikan berbagai hal terkait dengan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini. Dan sebelum kita berpisah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, reporter saya sendiri Roni Lalaluan dan teknisi ada Bung Prawar dan Bung Victor, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda telah menyimak siaran kami. Dan kini kita kembali ke studio program 1 dari Biak Jalan Majapahit. Merdeka.
2: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung Aubade, upacara Aubade penurunan bendera yang telah dilaporkan secara langsung bersama rekan reporter kami Bu Roni Lalaluan dari lapangan Yemnu Pulau Numfor. Dan demikian sudah pendengar kebersamaan kita dalam siaran langsung upacara Aubade penurunan bendera edisi hari ini, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 waktu 81 tahun 2026 yang sudah kita dengarkan bersama. Pendengar, selanjutnya nanti kami akan ajak Anda lagi, kita akan ikuti pada pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Iya, rangkaian siaran langsung siaran nasional upacara Aubade penurunan bendera merah putih yang disiarkan dari Istana Negara Jakarta pada pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami harapkan Anda tetap bersama menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak, terus mengudara menemani Anda di sepanjang edisi sore ini, pendengar. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu kebangsaan nasional kami hadirkan untuk Anda, sembari menghantar kita pendengar hingga tepat pukul 18 lebih 45 menit nanti waktu Indonesia Timur.
3: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
9: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Iya, pada arah kita langsung saja ikuti siaran langsung Obadiah penurunan bendera merah putih yang disiarkan dari Istana Negara Jakarta. Iya, terkait pelaksanaan Obadiah penurunan bendera tepat saat ini, pendengar kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta.
1: Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari sekolah rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Pudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, ketengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih.
2: Oh iya, muter-muter.
1: Kan yang ini?
2: Oh iya, macet.
1: Tuh, enak berubah. Kamu lah,
2: kan ini. Macet ini.
1: Angin.
2: Ini udah patah nih, patah nih, patah nih.
1: Pasnya patah doang. Kalau doang. Diongkek-ongkek patah nih.
2: Oh, ini berubah dulu.
1: Oke, siap. Putar aja, putar aja.
3: Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

come.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Ins Jowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Toko senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: persiapan penurunan sang merah putih.
4: Langkah tegap, maju.
0: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara. Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melce Deliana Insoi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Hadir!

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Isowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada

0: dengan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih. Hormat.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang. Ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: pandangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat

yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwan. Sementara itu, Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup pesan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Oh no!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81.

0: Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi. Sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, usai dilakukan penurunan bendera Sang Merah Putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini. Apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini, Joshua?
2: Ini luar biasa, merasa bangga sekali, Rizky dan juga hadirin yang bisa. Ini adalah pasukan berkuda.
0: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera Sang Merah Putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
1: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya, kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab Sang Merah Putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
3: Meraba dan Yeksa. Kata meraba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar.
0: Ya, untuk sejumlah

0: wanita macam apa seperti Mama? Selalu saja tidak ada perhatian untuk keluarga kita. Egois dirimu, Ma.
1: Apa tidak sebaliknya? Apa yang selalu egois? Tidak pernah punya waktu untuk keluarga di rumah. Alasannya cuma kerjaan aja. Asal Mama tahu ya, sudah cukup Mama bertahan selama ini dengan sikapnya Papa. Aku bosan dengan semua ini.
0: Baik, kalau memang itu yang Mama rasakan, silakan pergi dari rumah ini.
1: Oke, Pa. Kalau memang itu yang terbaik, mulai besok Mama akan pergi dari rumah ini.

contoh dan teladannya Randy. Menurut Papa, menurut Mama pertengkaran ini suatu kebanggaan. Jawab, ayo jawab. Biar Randy tahu. Randy sedih sebagai anak yang terlahir di keluarga ini. Kalian berdua sama-sama egois. Papa dan Mama tidak peduli sama perasaannya Randy. Randy kecewa berada di keluarga.

0: karena tidak pernah memahami seberapa sedih yang saya rasa ketika melihat keluarga kita yang dulu utuh, begitu baik, begitu harmonis, mulai retak karena ego dan sikap mempertahankan prinsip masing-masing. Tidak pernah mengalah satu sama yang lain. Satu bulan berlalu, malam itu kondisi rumah tetap sama. Yang ada hanya pertengkaran antara papa dan juga mama. Hampir-hampir berujung cerai. Dikarenakan membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Pada akhirnya berujung kecemburuan sosial.
1: Mama?

0: biar mama tidak merasa kekurangan. Tapi kenapa mama selalu tidak mengerti?
1: Maksud papa apa sih? Apa yang tidak mengerti? Jadi papa pikir mama di rumah seharian tidak ada kerjaan gitu. Apa egoisnya? Papa lihat kan, semua kerjaan di rumah mama yang lakukan dengan beres. Apa lagi sih yang kurang, pa? Semua sesuai dengan apa yang papa inginkan.
0: Alasan saja. Bagaimana, ma? Sampai jam segini belum ada satupun makanan di atas meja. Sana, mama pergi lihat rumahnya Pak Alif. Mama pergi belajar sama istrinya. Biar mama tahu cara bertanggung jawab yang baik sebagai istri.
1: Jadi maksud papa membandingkan mama gitu sama istrinya Pak Alif. Mama kecewa loh sama papa. Selama ini papa tidak pernah lihat sebesar apa pengorbanan mama untuk bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Hati mama sakit, pa. Terlalu sakit kalau gini terus jadinya. Selalu saja di matanya papa salah terus. Tidak pernah sedikit memberikan dukungan yang baik untuk berbenah. Yang ada hanya membandingkan aja.

0: sudah pertengkaran ini. Bang, Pa, apa kalian tidak malu sama diri kalian? Setiap hari hanya keributan dalam rumah kita. Randy iri sama teman-temannya Randy.
1: Maksud kamu, Nak? Kenapa mesti iri sama teman-teman kamu, Nak? Persoalannya Mama dan Papa kan tidak ada hubungannya dengan teman-teman kamu. Kenapa kamu iri, Nak?
0: Tentu saja ada. Randy setiap kali berkunjung ke rumah mereka, Randy selalu membayangkan seandainya saja orang tuanya mereka adalah orang tua Randy. Pasti dunia seakan

0: Papa malu nak. Papa sayang sama Randy. Papa janji akan kembalikan rasa bahagia itu untuk kamu nak.
1: Maafkan mama ya nak. Mama seperti ini, saya tidak tahan dengan sikapnya papa yang selalu membanding-bandingkan mama sama yang lain. Maafkan mama ya nak.
2: Mama, Randy ngerti kok perasaannya mama. Bagi Randy, mama adalah wanita terhebat yang Randy banggakan. Dan papa adalah pria jago yang Randy andalkan. Randy sayang sama mama dan papa. Saat ini kita mulai hidup bahagia yang baru ya, pa, ma.
1: Iya sayang.
2: Itulah akhir dari kisah perjuangan saya untuk mendamaikan keluarga saya kembali merampas bahagia yang berlalu.

para pemain, Daniel Istia sebagai Randi, Devi Marcelina sebagai ibu, Yapi Burdam sebagai bapak. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

Andai, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak yang terus mengudara menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Dan kami juga informasikan nanti tepat pukul 20 lebih 21 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pukul ya, untuk program Biak Malam saat ini Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada rekan saya Bu Amanda yang akan menemani

Anda untuk edisi malam ini pendengar, edisi 17 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan, tetap bersama Pro 1 Arabiak di saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga Hari Kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?

0: setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
9: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
9: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Ya, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
9: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
6: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
10: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang

0: luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
4: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
3: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
4: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
3: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Bendera itu hari ini 60 x 40.
6: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
5: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
6: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
7: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu juga yang banyak.
5: Luar
7: biasa sukses, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
6: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years of
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
12: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, dengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21.41 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, tadi pada pukul 21 telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya malam hari ini menemani kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak untuk day part keempat di Biak malam ini. Kita bersama di Golden Memory, pendengar, rangkaian lagu-lagu nostalgia akan menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, untuk Golden Memory nanti hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Pro 1, kanal informasi.

sorry that I did you wrong. Look up, darling. Let me kiss you.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Satu dari Deddy Dores dengan Oh Tuhan, sebuah lagu buat Nika Ardila, sudah mengantarkan kita saat ini pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bia Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita kami akan hadirkan untuk Anda

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah demikian rangkaian lagu-lagu daerah dalam pesona Nusantara untuk malam ini di kebersamaan kita di day part keempat pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang akan segera beristirahat. Berhubung besok kembali akan menjalankan semua tugas dan aktivitas Anda untuk edisi Selasa di 18 Agustus 2026. Untuk Anda yang masih menjalankan semua aktivitas Anda hingga malam hari ini, yang sedang piket jaga malam ataupun yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya, selamat malam saja untuk semuanya. Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Siapa yang memeriksaku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Arwo Bibi. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, rangkaian lagu-lagu religi Buddha sudah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, hingga tepat saat ini pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan kami ajak ikut bersama dalam Lentera Hati Buddha yang kami hadirkan dengan renungan melodi kehidupan bersama Meisha Wijaja, hadir menemani Anda untuk edisi pagi ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas, saya Pi Burdam, dan juga rekan operator kami ada Bung Fakri Abbas, terus menemani Anda pendengar hingga nanti program Biak Pagi akan terus menemani suasana kita di pagi ini. Kita ikuti saja langsung renungan Lentera Hati Buddha dengan judul Melodi Kehidupan bersama Meisha Wijaja. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama, mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddha lah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan 3 kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para bhikkhu, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 5:59 sesaat lagi pukul 6 pagi saat ini kita akan ikuti kembali bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program siaran kami dalam Mantra Hati Buddha kami cukupkan sampai di sini. Kita menantikan pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak.
1: Satu.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026. Adapun sejumlah informasi yang kami hadirkan dalam Buletin Pagi ini, rangkaian Buletin Pagi dengan momentum peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Pemimpin upacara HUT RI ke-81 tingkat distrik Biak Kota, Kepala Distrik Martin Kafir SIP, ajak warga perkuat persatuan dukung pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian Buletin Pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin Pagi selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burdam.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Momentum peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Riyad.
1: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan lembaga permasyarakatan lapas kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di lapas kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbalar Kapisa saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
2: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pidana.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan lembaga permasyarakatan lapas kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di lapas kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbalar Kapisa saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
2: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pidana.
1: Sementara itu, lapas kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Di Kabupaten Biak Numfor dari 108 warga binaan.
0: Pimpin upacara HUT RI ke-81 tingkat distrik Biak Kota, Kepala Distrik Marten Kafir SIP, ajak warga perkuat persatuan dan dukung pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
4: Kepala Distrik Biak Kota Marten Kafir SIP memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Distrik Biak Kota di Lapangan Cendrawasi Biak Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan lancar, diikuti ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Kegiatan ini turut dihadiri seluruh lurah dan kepala kampung wilayah Distrik Biak Kota, perwakilan TNI Polri, jajaran BUMN, BMD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Usai memimpin jalannya upacara, Marten Kafiar menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan ini hendaknya menjadi pengingat seluruh elemen masyarakat untuk semakin mempererat persatuan dan solidaritas. Ia juga berharap semangat kemerdekaan dapat memacu partisipasi aktif warga dalam memajukan daerah di berbagai bidang.

Sementara itu Ketua Panitia HUT RI tingkat distrik B Kota yang juga menjabat sebagai Lurah Van Doy, Frans F. Rumsarwir, menyampaikan apresiasi atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan upacara berkat dukungan seluruh pihak

0: peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tingkat distrik di kota ini menjadi bukti antusiasme masyarakat dalam merawat semangat kebangsaan sekaligus wujud nyata dukungan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
1: Pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstempra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis alias CKG. Ya, maksud kami CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Rian.
2: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstempra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG.
3: Program cek kesehatan gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
2: Selain sektor kesehatan, Bupati menyatakan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
3: Jadi, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi.

Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya. Warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.

0: Upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua dipimpin Bupati Markus Oktavianus Mansnembra berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur, dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Numfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
1: Enggak sih senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan hari kemerdekaan di sini. Terus bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh. Keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
2: Saya bangga senang karena Numfor dipilih menjadi tempat upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan, TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
3: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Numfor. Dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Jadi masyarakat di kampung, di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas-kepala dinas.
4: Saya sebagai warga di Numfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya hari kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah pejabat terdekat. Ya, jadi senang, luar biasa sekali, satu kebanggaan ya.
0: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan kemudian masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
5: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan, paskibra dan lain-lain, sampai hari ini, upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamlako Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manuhua Biak.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
7: Berita terakhir, Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Kebidanan Biak adakan posyandu remaja di Kampung Mariendi. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
8: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kadar kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak, Ingrid Rita Ulimanik, SSTNKES menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Yang menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tinggi.

0: tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kadar posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
1: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang tutu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi

0: yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader Posyandu Remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
1: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Rejbiak, Bidan Koordinator Irina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Yang mulai Posyandu Remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
2: Tapi mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatannya tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
1: Kepala Desa Meriendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
3: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Meriendi ini, kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat agar orang tua tahu, dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut tertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
1: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Meriendi, sekaligus menjadi modal pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.
4: Baik, pada rangkaian informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami. Beragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami. Wakil tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pibur Damu, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Iya, pendengar, terima kasih. Selamat pagi, Robby. Salam sehat bagi kita semua di pagi hari ini. Dengan semangat masih menyapa dan juga menemani Anda di edisi 18 Agustus 2026, nuansa Selasa pagi ini. Kali Merdeka tetap merdeka, masih menemani Anda, pendengar. Edisi pagi yang cerah dengan semangat untuk Anda semua yang tengah menjalankan aktivitas seperti biasa. Selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat terus dengan semangat 45 Kawalan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang sudah kita laksanakan. Tetap menjadi penyemangat dan motivasi untuk kita terus melangkah menjalankan aktivitas semua dengan tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Ya, menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, berbagai informasi dan juga program acara siar kami terus mengudara menemani Anda. Tepat pukul 7 nanti kami sampaikan. Kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Ya, untuk itu masih dengan berbagai informasi-informasi terupdate. Dan juga sesaat ini kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian info layanan masyarakat di pagi ini. Mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan satu pemberitahuan pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kamasana Biak, Akperik Biak, tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA SMK sederajat, Akademi Perikanan Kamasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang 2. Adapun pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di kampus Akademi Perikanan Kamasan Biak, Jalan Poros Adibay, depan Perumnas Sumber Keras Biak. Setiap hari kerja pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Yang kedua, pendaftaran dapat dilakukan melalui kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, samping kiri Pasar Ikan Biak. Setiap hari kerja pukul 9.00 sampai dengan 13.00 atau jam 1 siang. Dan yang ketiga, dapat Anda laksanakan pendaftaran melalui pendaftaran online yang dilakukan dan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kamasan Biak tahun 2026 dengan link pendaftaran https://sais.google.com/pmbakperik2026. Untuk peluang terbaik bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP, KKS Kartu Keluarga Sejahtera, dan PKH Program Keluarga Harapan yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi Bapak Desener Onge, SPI MSI, dengan nomor kontak 0813-6199-0338. Kami ulangi, dan menghubungi Bapak Desener Onge, SPI MSI, dengan nomor kontak 0813-6199-0338. Atau dapat menghubungi Ibu Adriani, SPI MSI, dengan nomor kontak 0823-99-391311. Yang ketiga, dapat menghubungi Ibu Olivia Elierum Korem, SPI MSI, dengan nomor kontak 0813-44-510777. Demikian pengumuman informasi yang kami sampaikan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri penyampaian info layanan masyarakat edisi pagi ini, pendengar, edisi Selasa 18 Agustus 2026.
Tetap bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui frekuensi radio kami 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik, pendengar, kami sampaikan kembali satu pemberitahuan pengumuman berasal dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP 3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan RI, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang, jangan sampai ketinggalan. Merdeka Daya, HUT RI ke-81, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Demikian info layanan masyarakat dari PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP 3 Biak.
4: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

0: Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan, Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia. Menyapa pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya, Bapak?
4: Baik, sehat.
3: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan? Masalahnya. Oh, aman. Pada makan semuanya.
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor, menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat, sementara itu sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kaguma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
8: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah,

0: telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
1: Mulai jam berapa, Bu, buka tenanya ini?
2: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
1: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
2: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
6: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
7: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tentu tidak yang bayar.
6: Iya, terima kasih.
7: Pas sukses, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Anea Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah

0: Kader Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
1: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
0: Senada dengan pesan Gubernur Khofifa, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
2: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
0: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong, Joni Kamuru, mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah, terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
2: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu menjadi kemajuan-kemajuan yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan saya terima kasih untuk masyarakat.
1: Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur, mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
3: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi di daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada kan beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
1: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
1: Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara,

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Informasi dan inspirasi.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku, juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Pro 1, kanal informasi dan

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa dan juga menemani Anda di sepanjang edisi pagi ini, edisi 18 Agustus 2026. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Semangat untuk Anda juga di pagi ini yang tengah menjalankan kembali seluruh rutinitas Anda, baik yang bersekolah atau juga yang menjalankan aktivitas kantoran, masih dengan nuansa kemerdekaan 1945 yang diperingati juga 81 tahun tepatnya di tahun 2026 saat ini. Berbagai informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana dalam perayaan HUT RI ke-81 AS ingin ciptakan peluang baru dengan Indonesia, dan beberapa informasi lain juga, di mana HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Australia soroti arti penting Indonesia. Dan kabar menarik lainnya juga ini pendengar, di mana perayaan HUT RI ke-81 yang dilaksanakan momentum peringatan di hari Senin kemarin berjalan hikmat, lancar, aman, dan kondusif ya. Bupati Biak Numfor juga tegaskan pemerintah dukung program sekolah rakyat. Dan semangat tadi ke-81 di mana Bandara Frans Kasiepo gelar ARFF Challenge. Ya, informasi yang kami awali juga ini pendengar di pagi ini, di mana HUT RI ke-81 Republik Indonesia, di mana AS ingin ciptakan peluang baru dengan Indonesia. Selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Menlu AS Marco Rubio menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia dalam peringatan HUT RI ke-81 yang berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026. Atas nama rakyat, ia mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kata Rubio dalam pernyataan pers yang dibagikan kedutaan besar AS di Jakarta. Rubio juga mengatakan AS Indonesia menjalin kemitraan yang langgeng berlandaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis serta visi bersama untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Padahal menurut Rubio, AS berharap dapat menciptakan berbagai peluang baru bagi kedua negara di sejumlah bidang prioritas seperti mineral, kritis, keamanan kemaritiman, dan ekonomi digital. Ini juga menjadi upaya terbaik. Dalam pernyataan yang sama, Menlu Rubio juga menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Kemudian belasungkawa tersebut disampaikan kepada mereka yang kehilangan orang-orang terkasih akibat gempa bumi dahsyat dan dampaknya di NTT. Doa dan simpati terus menyertai mereka yang terluka serta seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut, ungkapnya langsung seraya mengakhiri. Sementara kabar baik lagi juga ini pendengar, dari perayaan tadi ke-81, pemerintah Australia soroti arti penting Indonesia. Ya, dalam perayaan HUT RI ke-81, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan ucapan selamat atas HUT RI ke-81 sekaligus menegaskan arti penting Indonesia bagi negaranya. Ia mengungkapkan tidak ada hubungan yang lebih penting dari hubungan kita, kata PM Albanese di Gedung Parlemen Australia yang berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Di mana dalam pesannya PM Albanese menyinggung perjalanan panjang hubungan kedua negara, yang menyebut perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan sebagai salah satu titik balik paling bersejarah pada abad ke-20. Menurut dirinya, rakyat Australia patut berbangga karena negaranya termasuk di antara yang pertama mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. Dalam hubungan Indonesia, lanjut PM Albanese, bukan hanya penting secara bilateral, keamanan, dan stabilitas, tetapi juga Australia berkaitan erat dengan kondisi kawasan serta Indonesia yang bersatu, stabil, dan berdaulat. Kedekatan kedua negara, kata PM Albanese, tercermin dari keputusan menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan bilateral. Ini pertama setelah terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2022 dan 2025. Ia juga sempat menyinggung pula Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia atau Treaty of Jakarta 2026-2026 atau Traktat Jakarta yang ditandatanganinya bersama Presiden Prabowo Subianto
yang berlangsung di awal tahun ini. Menurut PM Albanese sendiri, Traktat Jakarta menegaskan pentingnya Indonesia dan Australia bertindak bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas bersama. Ya, stabilitas kawasan. Dan juga Traktat Jakarta juga menegaskan kembali komitmen dalam Perjanjian Lombok 2006, termasuk sikap Australia yang menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. PM Albanese juga mencatat bahwa sikap tersebut mendapat dukungan bipartisan di Parlemen Australia. Ia juga menilai tercatatnya kesepakatan bersejarah itu menjadi bukti bahwa hubungan Indonesia dan Australia kini lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama juga, PM Albanese turut menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa NTT yang melanda pada Sabtu 15 Agustus 2026 ini. Bencana tersebut menewaskan sedikit 53 orang dan menyebabkan lebih banyak orang terluka. Ia menyampaikan dengan kutipan atas nama pemerintah dan rakyat Australia, "Saya menyampaikan simpati kepada semua pihak yang terdampak oleh peristiwa tragis tersebut," ungkapnya langsung. PM Albanese mengatakan Australia berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah masa penuh duka dan kesulitan tersebut, sebagaimana selama ini dan akan terus dilakukan. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami kutip langsung menemani Anda di pagi ini, tepat pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi terupdate dan juga rangkaian informasi teraktual lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami, www.rri.co.id. Dan informasi teraktual yang akan kami siarkan secara langsung juga dari Pro 3 Jakarta, pemberitaan teraktual pada pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah

surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Iya, pendengar, 43 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, dengan semangat masih menyapa dan juga menemani Anda di bersamaan kita pagi ini. Dengan cuaca mendung juga, semoga saja cuaca hari ini bisa kembali normal seperti biasa ya. Selepas beberapa bulan, hampir sebulan namanya, ya kita dilanda terus juga, bukan dilanda, sorry ya, untuk cuaca wilayah Biak yang terus diliputi cuaca panas hingga sampai saat ini. Pendekar, curah hujan juga yang hadir mungkin juga tidak seperti biasanya. Semoga cuaca mendung ini pertanda juga ada sedikit hujan yang datang dengan semangat menemani kita semua. Ya, tetap menjalani aktivitas ya, sehingga kekeringan yang sering juga kita rasakan hingga sampai saat ini, ya bisa saja setetes air hujan membasahi, dengan semangat juga di hari ini. Ya, menemani suasana pagi Anda, pendekar, kebersamaan kita dan berbagai informasi. Ragam acara siar posati yang terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, nuansa pagi hari ini 18 Agustus 2026. Kali ini kami ajak Anda juga, pendengar, kita akan menyimak kilas balik peristiwa. Ya, seputar fakta di hari ini 18 Agustus 2026 dan juga perayaan 17 Agustus kemarin 1945. Ini beragam tonggak sejarah dan juga berbagai catatan sejarah dunia yang disimpan dalam catatan Guinness Book of Record atau buku sejarah catatan dunia, catatan buku sejarah dunia. Nah, ini yang menulis bahkan menceritakan begitu banyak sekali kisah-kisah peradaban yang begitu bermunculan. Dari sana dan catatan tanggal-tanggal terpenting yang mengingatkan kita kembali pada periode sejarah seperti apa ya. Iya, sejarah buku dunia merupakan perjalanan panjang peradaban manusia dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan jauh sebelum buku modern hadir. Manusia juga telah menggunakan berbagai media untuk mencatat informasi, mulai dari batu, tulang, hingga lempeng, tanah liat. Tradisi mencatat tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan literasi dan ilmu pengetahuan. Mengutip dari laman Guinness Book of Record, salah satu bentuk awal pencatatan muncul di Mesopotamia melalui lempeng tanah liat yang ditulis menggunakan aksara paku. Catatan tersebut juga digunakan berbagai keperluan seperti perdagangan, hukum, administrasi, hingga cerita keagamaan. Seiring waktu, manusia menemukan media yang lebih praktis, termasuk papirus di Mesir dan perkamen yang kemudian berkembang luas di berbagai wilayah. Di mana perubahan dasar dalam sejarah buku terjadi ketika bentuk lembaran yang dijilid atau kodex mulai menggantikan gulungan. Bentuk ini juga membuat tulisan lebih mudah dibaca, disimpan, dan dibawa berabad-abad. Kemudian perkembangan teknologi percetakan semakin mempercepat penyebaran buku dan membuka akses pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas. Buku kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sastra, dan kebudayaan. Di mana seiring berjalannya waktu, perpustakaan serta pusat-pusat pendidikan berkembang, sementara para penulis dan ilmuwan menggunakan buku untuk menyebarkan gagasan melintasi wilayah dan generasi dari halaman ke halaman, di mana buku menjadi saksi perubahan besar dalam perjalanan peradaban manusia. Nah, kini sejarah buku memasuki babak baru melalui teknologi digital, e-book, buku audio, dan berbagai platform digital. Nah, ini memungkinkan jutaan judul diakses hanya melalui perangkat elektronik, meski bentuknya terus berubah-ubah. Nah, kalau kita mengkaji kembali, fungsi utama buku tetap sama, menyimpan pengetahuan, merekam pengalaman manusia, dan membawa gagasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di sepanjang tanggal 17 Agustus kemarin ini, begitu banyak catatan sejarah dunia yang tersimpan rapi. Bahkan Indonesia juga tercatat sebagai peristiwa kemerdekaannya yang ke-81 yang kita peringati puncaknya di hari kemarin. Itu juga tercatat dalam catatan Guinness Book of Record atau catatan sejarah buku dunia, bahwa di tahun 1945 di tanggal 17 Agustus
Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di tanggal yang sama juga berbagai macam peristiwa yang terjadi, pendengar, dan ini juga menjadi tonggak sejarah informasi-informasi terbaik. Seperti yang saya coba sampaikan tadi juga bahwa ini menyimpan beragam catatan sejarah, di mana di tanggal 17 Agustus di tahun 1859 juga sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi, di mana surat menembus langit ini awal mula pengiriman pesan dengan balon udara. Dalam dunia komunikasi dan penerbangan pada hari itu juga surat dikirim menggunakan balon udara dalam sebuah percobaan yang dianggap sebagai salah satu awal pemanfaatan balon untuk mengangkut surat. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana manusia mulai mencari cara, mencari akal yang baru untuk mengirimkan informasi dengan lebih cepat. Bahkan dari Guinness World Record sendiri, pengiriman surat menggunakan balon dilakukan pada masa ketika teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Surat pada umumnya juga dikirim melalui jalur darat atau laut yang membutuhkan waktu cukup lama. Kehadiran balon udara memberikan harapan bahwa pesan dapat melewati wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur konvensional. Maka dalam percobaan tersebut, surat dibawa menggunakan balon udara dan diterbangkan menuju lokasi tujuan. Cara ini juga menjadi sesuatu yang menarik perhatian karena balon dapat bergerak melewati berbagai hambatan geografis. Meskipun teknologi balon pada masa itu belum sempurna, dan percobaan tersebut membuktikan bahwa udara dapat dimanfaatkan sebagai jalur baru untuk mengirimkan pesan. Ya, pendengar, berbagai informasi terus saya hadirkan untuk Anda, di mana juga ini, pendengar, meskipun teknologi balon pada masa itu belum sempurna, percobaan tersebut membuktikan bahwa udara dapat dimanfaatkan sebagai jalur baru untuk mengirimkan pesan. Penggunaan balon untuk mengirim surat juga memperlihatkan semangat inovasi pada abad ke-19. Nah, itu ketika para penemu dan masyarakat mulai membayangkan kemungkinan mengirimkan barang maupun informasi melalui udara. Gagasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan teknologi penerbangan dan komunikasi. Peristiwa 17 Agustus 1859. Nah, ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan sistem pengiriman pesan. Dari surat yang dibawa menggunakan balon, teknologi transportasi udara terus berkembang hingga akhirnya manusia mampu mengirim surat melalui pesawat terbang, di mana perkembangan tersebut juga kemudian menjadi dasar bagi sistem pengiriman udara modern yang jauh lebih cepat dan juga efisien. Nah, kini pengiriman surat melalui balon mungkin terdengar sederhana dan tidak praktis. Namun, percobaan pada masa lalu memiliki arti penting karena menunjukkan keberanian manusia untuk mencoba teknologi baru, di mana peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi kecil dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang perkembangan transportasi dan komunikasi dunia. Ya, berbagai informasi terus saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Tidak terasa 51 menit lepas dari pukul 8 pagi. Semangat aktivitas, semangat 45, semangat kemerdekaan terus ada. Awali langkah kita juga untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Semoga apa yang menjadi tugas kerja, menjadi target pencapaian kita juga di hari ini dapat terrealisasi saja, berjalan lancar sesuai dengan fokus kerja kita di hari ini, apapun profesi Anda. Ya, yang bergeluti juga di bidang perdagangan, khususnya untuk pasar. Semoga juga di hari ini ada raya rezeki yang terus mengalir deras, ya. Semoga hari ini juga laris manis dagangannya. Yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat perdagangan, entah yang ke pasar, ke tempat-tempat jualan lainnya, semangat juga untuk Anda di hari ini. Yang di kantoran, instansi pemerintah lainnya juga tetap merdeka, tetap semangat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, bersama Pro 1 beragam informasi terupdate terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.